Nek sapi yo, oh. Nek asu yo, wuk wuk wuk wuk. Nek terus kan gak iso turu. Jangan ni rok nek asu kok pas tu ya, banyak dulu re. Akhirnya dipaduh si arah suara niku. Lah kok jebul enten omah gubuk. Omahku terdiri dari bulu, nggih. Dari bulu. Embuh ya apa carane gawe omah dari bulu. Nah jero ku enten ajus. Ajus ki wong tuwek wedok. Wis nini-nini. Nek wong lanang tuwek jenenge kaki-kaki. Niki nek wedok tuwek jenenge nini-nini. Nang kaki-kaki. Ora ana khimar ning kono. Terus pimpinane kaum niku matur, "Mbah, jangan teng mriki, Mbah. Nggih, omah kula teng mriki. Kita niku lho, Mbah, sak kanca mboten saged tilem. Krungu suarane khimar kok bungok-bungok terus menerus mboten neren-neren. Padahal mriki mboten ten khimar." Teng pun di tombah gue nek krimar. Niku lo sebelah niku enten kuburan. Niku kuburan niku sing bengok-bengok terus. Sinten mbah, niku anakku lo. Gue sampai koyok krimar mbah. Lah lo gergeten nih. Mosok nyeluk kulo niku awet biyen sampai niku. Kulo diceluk krimar wedok terus. Nah nyeluk kulo niku krimar mreneo. Krimar lungo. Khimar aku liwetno, khimar aku geno wedang. Nyeluk ibu iku khimar terus. Mungkin aku nanti pireng enten bucah lanang. Maksud nyeluk ibu iku senuk. Kurang ajar. Ibu iku diceluk senuk, senuk ini aku begenggek. Nyeluk ibu iku begenggek, nyeluk ibu iku begenggek. Aku jenis anak sing larak no hati ini wong tua. Luih-luih hati ini ibu. Lah kula nggih sakit manah kula. Nggih kula nyuwun Gusti ya Allah Gusti anakku dadi akan khimar mawon. Lah kok dadi khimar estu. Dadi gulune sampe sirahku dadi khimar awak menungso. Nggih. Akhire terus pejah niku dipendem teng rika. Akhire estu Pak tiang teng sami ningali, nggih. Ningali. Ditinggalin niku jebul panjang guluni sampai dasi niku wujud khimar. Mulane bu, nggih, nek ngomong ning anak aja sembarangan, nggih. Luwih-luwih wong wedok, nggih. Mandi kudu wong wedok niku mandi. Ben kula terusno, nggih. Niku kulukil hasani. Para bapak nek Kanjeng Nabi ditakoni khuluqul hasani kenapa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawabane kata, setengah saking akhlak sing bagus iku nek awakmu seneng nyambung sanak wong sing megut sanakmu. Nomor loro gelem weweh ning wong sing gak tau weweh awakmu. Nomor telune gelem ngapura wong sing nganingo ya awakmu. Iku jeneng wong sing duweni akhlak bagus. Iku dawe Kanjeng Nabi wong kaya ngene iki ditetepno ahli surga. Nggih. Para bapak wis diwe dalan lho niku. Pom bensine wis siap. Karek gelem napa mboten ngoten mau. Banjur sing nomor 5 man adzana fi masjidin minal masajidi imanan wakti saban. Nomor 5 sing ditetep no ahli surgaku tukang adhan masjid. Ya tukang adhan masjid apa tukang adhan musola. Tapi wangi iman, nek kafir boten. Disamping iman ikhlas krono Allah. Kau cerita para bapak, enten terjadi. Enten bocah niku suarane api memikat. Ya mbake nek kiroah kapane andan ku suarane memikat. Enten wong duwe anak awayu,
ngoten lho. Sajane dijaluk niku angel, dijaluk niku angel. Terus sareke niku ben esuk niku wandan. Nggih. Wandan. Nggih teng langgar niku. Omae mboten teng langgar niku adoh, tapi ben subuh niku mesti qiraah terus sandan. Panjen suarane apik. Akhire ibu bapake terpikat ambek suarane. Terus akhir anake iku ditari, nggih. Anake gelem. Lho, Pak nggih. Akhire terus pundi diwehno panjen suarane apik. Bareng diwehno ku terus pelak bareng dadi bojone gak andan meneh. Nanti sing ditetep ahli surga iku wong sing dadi muadzine masjid ya minal masajid ya masjid mana saja minal masajid niku nggih dadi tukang adzan bejane suarane apik gelem adzan tapi wakti saben lho ikhlas krana Allah ora kok sik dilemong aku adzane apik iku anu pake pek mantu wae kok niate kok ngono ku gak ikhtisaban nggih. Dadi imanan bakti saban iku dawe kanjeng Nabi ditetepno masuk surga. Lan deleng-eleng nggih. Wong wedok oleh bagian almar'atu sholihah almuti'ah li zaujiha. Arek-arek pondok ngisamen kabeh oleh bagian wal waladu almuti'u li walidaihi. Lanjut nomor telu, wong sing mati dalam perjalanan ibadah maring Mekah. Nomor papat, wong sing duwene akhlak sing bagus. Nomor lima, tukang adzan di masjid, iman dan ikhlas. Kadang kula niki sing jelas lho, cara hadisiku jelas. Tapi di masjid-masjid, di musholaku rebutan, kok rebutan dadi imam. Napa? Sing rebutan dadi muadzin kok gak gelem. Rebutane kok dadi imam, tambah gelut lho, Pak. Nggih. Mergo ngimami, nggih. Nek dadi imam kok rebutan, dadi imam rebutan padahal ora ana ning keterangane imamul masjid ku mboten enten. Nggih. Sing ngenten niku tukang adzan mas masjid. Dadi imam ku ganjarane sepira? Nggih. Ise gede ganjarane tukang adzan. Moko wong sing adzan iku mesti teko ning masjid mesti dhisik dhewe. Nomor siji. Nggih. Selama nunggoni tekane imam ku wis dianggep saya dene sembahyang. Wong sing teko ning masjid sadurunge sembahyang besok wajahe koyok matahari. Nggih mboten. Wong sing adzan ku dhewe ganjaran, ganjarane salate dhewe. Lan ganjaran ini semua orang yang salat sebab adane dhewe. Lan ditetepna Allah masuk surga, tapi ngerebutan kok dadi imam. Mengko dadi imam karena wae. Wah, itu imamul masjid. Nek muadzin masjid ku napa tek terkenal. Nek imamul masjid ngono bedodok ngoten nggih. Para bapak mun semanten mawon dadi wong iku nek meyakini Allah sing perintah mesti temenan oleh tandang. Nek wong iku ngerti segala sesuatu hanya dari Allah, maka dhewe mesti tawakal nyuwun tulung maring Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb

0: صديقاتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat darurat

0: yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah di

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Berat Jombang.
3: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang.
3: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
2: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Berat Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mood Anda hari ini Mitra, masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
3: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang.
3: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
2: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1

0: Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jomba.
3: We're living like this, like rats in a cage. When he took you away.
4: It doesn't matter.
3: It doesn't matter. Can't live like this, does you? If it wasn't for me...
4: God, even if it wasn't for you, I was going to be one of them.

0: Anda hari ini Mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Itu semua kita lakukan demi untuk mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan bukan hanya Allah berikan di dunia, tapi juga Allah berikan kelak nanti di yaumul akhirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seringkali kita diajak menuju jalan keselamatan, namun kita enggan untuk bergegas melaksanakannya. Kita masih sering diperbudak oleh hawa nafsu kita, padahal banyak hawa nafsu yang mendatangkan kehinaan dan kenistaan. Seringkali kita dituntun oleh kesenangan, padahal banyak orang yang dituntun oleh kesenangan ternyata diantarkan pada kebinasaan. Seringkali kita mementingkan dunia yang hina dan tidak kekal daripada beribadah kepada Zat yang Maha Agung dan yang Maha Kekal. Tidakkah kita ingat bahwa kepentingan dan urusan apapun yang berhubungan dengan akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dengan sejelas-jelasnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat lebih baik dan lebih utama dibanding dengan kenikmatan yang ada di dunia. Dan tidakkah kita ingat bahwa segala sesuatu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari kesenangan duniawi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Yang artinya, dijadikanlah keindahan-keindahan pada pandangan manusia, kecintaan kepada apapun yang ia inginkan, yaitu wanita-wanita dan anak-anak serta harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang yang luas. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan apakah kita tidak pula menyadari bahwa perjalanan kita ke alam akhirat semakin dekat. Kematian yang telah dijanjikan kepada kita pasti akan terjadi. Dan perlu kita ketahui bahwa munculnya dan kehadiran kematian akan menyalakan api kesedihan. Kita akan menangisi kecerobohan yang telah kita lakukan, sehingga mata kita menjadi luka. Di saat itulah kita akan memohon agar kita dikembalikan untuk beramal soleh. Namun hal yang semacam itu tidaklah mungkin terjadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shaliha fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka,
Dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dalam dunia agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Dan sekali-kali itu hanya sebuah ucapan yang tak pernah dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, berapa banyak teman-teman kita yang sudah meninggal dunia dan telah terkubur meninggalkan kita semua. Hal itu adalah sebuah peringatan yang telah berulang-ulang datang kepada kita. Namun kebanyakan kita tidak pernah menyadarinya. Al-Quran telah mengajak kita ke jalan yang lurus, namun kita tidak pula sadar dan masih enggan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sepenuh hati. Mungkin barangkali hati kita yang telah mengeras, sehingga nasihat-nasihat silih berganti datang kepada kita. Namun hati kita tidak dapat merasakan dan tidak pula mau mengikutinya. Semua itu tidak lain karena perbuatan dosa yang kita lakukan dan kecintaan kita kepada dunia yang menyelimuti hati kita, sehingga hati kita menjadi keras dan membeku. Dan perlu kita sadari bahwa kita semua akan memasuki yaumul arad, di mana hari amal akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap orang yang akan dibalas selaras dengan apa yang telah mereka perbuat. Dan kita akan melihat orang-orang yang ceroboh di dalam dunia berada dalam kerugian yang amat sangat besar. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang hanya satu-satunya kita miliki sepanjang kita masih hidup di dunia, sepanjang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha untuk beramal yang sebaik-baiknya, selaras sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Al-ana amalun wala hisabun, wa ghada hisabun wala amalun." Di dunia yang ada hanya amal, belum ada hisab. Dan kelak nanti di yaumul akhirah, yang ada cuma hisab, tidak ada amal. Untuk itu, melalui mimbar khutbah pada hari ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima

سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Let's go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampun nggih kula.
1: Radio Suara Jombang. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Gesang, Pak Gesang.
1: Iya.
0: Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya, Pak ya?
1: Tahun 1940.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Solo.
0: Di tepinya Bengawan Solo itu?
1: Iya, di tepi Bengawan Solo.
0: Sama-sama mancing ya, Pak?
1: Ya, mancing dan mengelamun. Meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh.

0: kasih Pak Gesang.
1: Terima kasih Mbak Waljina.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

الله أكبر.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk.

bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007,

prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayrahu. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dhikri kulla shay'in wa khalaqas samawati wal arda. Karena wujud sapa Allahu Allah walam yakun lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku ghairahu sakliyane Allah wa kana lan ana apa arsyuhu arasy Allah iku alal ma'i ing atase banyu wa katabatan Allah fi dzikri ing dalam kitab kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji wa khalaqalan dadekake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi rawahu al-Bukhari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Allah iku wujud dan tidak ada sesuatu niku nggih. Wa lam yakun syai'un gantos niku. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu ningku sing nyerupani sing modho kalih Gusti Allah. Sakliyane Allah ora enek sing podo karo Gusti Allah. Niki napa maksude Bapak Ibu? Bahwa lam yakun syai'un ghairuhu kanallahu. Allah ningku wujud. Sing wujude Allah niku ora kaya sesuatu sing menurut pandangan indrane awake dhewe. Nggih. Lah nek Allah ora iso ditangkap karo indra, buktine nek Allah iku ana iku apa? Bukti ini Allah nonggi wujudi alam semesta niki Bapak Ibu niku minangka bukti tondo onone Gusti Gusti Allah. Kadang-kadang awake dhewe niku nggih sok janggal Bapak Ibu. Nggih. Lah yo Gusti Allah iku wujude piye, bentuke piye, rupane piye. Jare ana iku terus kaya apa? Nggih. Makane dawuhe Kanjeng Nabi, nek Gusti Allah niku ora usah dipikir-pikir tentang zate. Wala tafakkaru wala tafakkaru fi dzatillah. Aja mikir-mikir zate Gusti Allah, tapi tafakkaru fi khalqillah. Pikir-pikiren karo ciptaane Gusti Gusti Allah. Ngoten. Dadi nek wis mulai angen-angen mikir tentang zate Gusti Allah, niku ora usah diterusno. Nggih. Gusti Allah ku bentuke piye, wujude piye, gedene sepira. Malah wingenane niku ana viral jarene iso roh Gusti Allah niku jembleh-jembleh ngonten. Wah niki nggih. Nggih jelas bertolak belakang. Ngonten. Dadi la tafakkaru fi dzatillah, dzate Gusti Allah iso aja diangen-angen. Ngonten. Pikiran ciptaan-ciptaane Gusti Allah. Nek gelem mikir-mikir ciptaane Gusti Allah, maka orang itu akan semakin yakin, semakin percaya ana ne Gusti, Gusti Allah. Jadi contoh sing gampang niku nggih, mboten usah adoh-adoh Bapak Ibu. Awake dhewe iki lho percaya. Nek roh niku ana, nyawa niku ana. Tapi nek dikongkon buktekno, sampean percaya nek nyawa iku ana. Buktine apa? Apa wis tau roh bentuke nyawa ketok melok-melok ngoten. Panggonane ndek-ndi ngoten niku ya ora iso jawab. Tapi ya percaya nek nek nyawa niku ana. Lah kok iso ngarani nek nyawa iku ana? Soale ana tanda-tandane, ana buktine. Lah omak iki iso obah niku berarti ana nyawane. Nggih. Dadi angger dicekel kok obah ya berarti ana nyawane. Lah niku. Tapi ya gak iso mbuktekno bentuke piye, rupane kaya apa, gedene sepira, ora iso mbuktekno. Tapi ya percaya nek nyawa niku ana. Lah Gusti Allah niku nggih ngoten Bapak. Jadi kita percaya, yakin nek Allah niku ana ya lewat bukti-bukti tentang penciptaan Allah niku. Lah nek besok tenggene akhirat. Lah nek tenggene akhirat, tenggene swarga, manusia itu iso nyawang Gusti Allah, iso roh Gusti Allah. Ngoten. Lah kok ngoten, Pak? Nggih. Lah kenging napa ya mbuh ora roh kok kenging napa niki. Ya yes, pokoke lek urusan ngoten niku niku ora kenek dikejar terus. Nggih. Dadi memang teng donya niku nggih. Menungsa niku anjene tidak bisa menangkap secara indra tentang keberadaan Allah. Ngoten. Tapi Allah itu bener-bener ada, wujud. Buktine apa? Nggih, buktine alam semesta niki. Ngoten. Nggih. Lah makane nek wis urusan ngoten niku kudu gawe kekuatan iman, kudu gawe kekuatan keyakinan. Makane Kanjeng Nabi niku nate ngendika ngenten Bapak Ibu. Dadi wong kok gondelan karo akale faqad dhalla. Man iktamada bi aklihi faqad dhalla. Wong sing gondelan karo akale niki kok iso dadi sesat. Niki maksudnya gondelan dengan akal niku nek mpun urusan-urusan kalih hal-hal sing ngeten niki, urusan akhirat, urusan kalih Gusti Allah. Jangan mengandalkan akal, niku kudune gawe iman. Nek gawe akal, yo akal niku mboten nutut. Ngoten. Akhirnya nggih niku wau, semua harus bisa ditangkap dengan akal. Nek Gusti Allah iku ana ndi buktine? Akal niku kudu iso nangkap. Bentuke piye, rupane piye? Lah ngoten. Maka ini kudu gawe iman. Iman niku percaya. Ngoten. Nggih. Percayane nggih dengan adanya wujudnya alam semesta niki Bapak Ibu. Dadi donya niku iso teratur. Nggih, bergerak dengan teratur, angger esuk srengenge metu teko wetan, angger sore surupe nanggone kulon. Niku teratur. Lah ngoten niku semua ada yang mengendalikan. Ora kok berjalan dengan sendirinya niku mboten. Nggih. Riyen niku wonten perdebatan antarane Imam Hanafi kalih wong ateis. Ateis niku ya wong sing ora percaya anane Gusti Allah. Nggih. Dadi nurut wong ateis niku donya iku ana ya wis ana sak karep-karepe dhewe. Ora ana sing onokno. Ya mara-mara mak pecungul ngoten. Mara-mara mak bedunduk ngoten. Wong ateis niku ngoten niku. Lah nek wong iman kabeh ana sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno nggih Gusti Allah. Lah niku nate debat antarane Imam Hanafi kali wong ateis tentang Allah, tentang Tuhan niku Bapak Ibu. Janjian dinone wis ditentokno, tanggale, jame, panggonane. Yes, diajak debat. Wong ateis niki pede. Ya akan menjatuhkan argumennya Imam Hanafi sing ngarani nek donya niki diatur karo pangeran. Donya niku ditata karo Gusti Allah. Lah nek wong ateis ora donya ku ya ana-ana sak karepe dhewe, mecungul-mecungul sak karepe dhewe, ngoten. Pun bareng pun janjian wong ateis niki saking semangate, Pak. Teko sesuai dengan waktunya. Tepat waktu pokoknya. Bareng teko tepat waktu niku Imam Hanafi gak teko-teko. Wah, sansaya pede. Mangene iki wis ketara, wis gak wani iki Hanafi iki. Nyatane ora teko kok janjiane jam 8 durung teko. Malah melete iki ambake. Wah, iki jelas gak wani debat karo aku iki. Lah nyatane yahmene durung teko lho. Aku wis ngenteni setengah jam kok durung-durung teko. Lah nek ngomong niat ora wani ngomong ndek wingi, tambah melete ngomongnya sak niki, Pak. Tapi akhirnya teko. Nggih, akhirnya teko. Bareng dugi niku Imam Hanafi njaluk sepura. Sepurane cak iki mau aku keri mergo macet dalane. Lah pas macet nanggone pinggir segara, dadi dalane niki wau tenggene tepi. Nggih, tenggene tepi pantai ngoten, Pak. Pas macet iku mau lho, aku kok nyawang dek laut. Lah ya ana kapal semono akeh lalu lalang. Padahal gak enek nahkodane lho. Kok yo gak tabrakan. Dadi critane Imam Hanafi niku asline mancing kang wong ateis niki. Ngancane wong alim iki ngoten niku. Dadi aku ndelok kapal semono akeh dek segara lalu lalang ngalor ngidul ngetan ngulon. Kok yo ora tabrakan. Padahal iku gak enek sing nyetir, gak enek nahkodae. Kok iso gak tabrakan iki lho. Mangire Imam Hanafi digawendeng-gendengno karo wong ateis. Awakmu anjane yo gendeng kok. Wong kapal gak enek nahkodae kok iso gak tabrakan niku lho yo aneh. Iku yo ana nahkodae. Ana sing nyetir, lah nek gak enek nahkodae yo tabrakan. Awakmu kok gendeng kok. Jadi Imam Hanafi digendeng-gendeng no. Anjene wong alim. Jadi wis kepancing nih wong ateis. Karek malek tok Imam Hanafi. Ya sing nemen gendenge iku tambah awakmu kok. Lah donya semene gedene, ana donya, ana srengenge, ana bulan, ana bintang. Lah iki lalu lalang kok ya ora tabrakan. Iku kan mesti ana sing ngendhalekno. Wong kapal lalu lalang gak tabrakan mergo ana sing ngendhalekno. Lah nek alam semesta iki ya mesti enek sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno ya Gusti Allah. Langsung kelakep wong ateis niki. Gak iso bantah. Oh iya ya. Nek kapal kaya ngono gak tabrakan mergo ana sing nyetir. Lah masa donya alam semesta iki gak enek sing nyetir. Lah nek gak enek sing nyetir ya tabrakan niki mangke dadine. Dadi niki akhire argumane wong ateis kalah. Oh berarti ya donya niki ya ana sing ngendalekno. Oten. Lah makane bukti nek donya niku ana Gusti Allah nggih niki wau. Wujude alam semesta niki, Pak. Nggih. Kalau ingin membuktikan bahwa Allah inilah yang mengendalikan dunia ini. Nggih. Jane nggih mboten usah sing gede-gede. Mboten usah alam raya. Nggih, jagat niki mboten usah. Jane sing enek tenggene awake dhewe niki mawon. Pasti orang akan meyakini bahwa semua itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah sak niki kaya jantung niku Bapak Ibu. Jantunge menungso niku berdetak terus. Nggih, masih yo wonge turu lho jantunge cek berdetak terus. Lah ngono iku sing gerakno sapa? Apa yo terus gerak-gerak dhewe ngonten? Ana sing gerakno. Nggih, sing gerakno ya Gusti Allah. Lah iku mandek ngono ya buyar temenan niku. Lah niki bukti bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kewan sing cilik-cilik barang ngoten niku oleh jenengan ngongan ngangen lah ya atase nyamuk. Atase semut sing cilik-cilik ngoten niku ya iso urip. Nggih, ya iso mangan. Adek nek manak iku ya akeh. Iku terus lek rabi kapan kok iso manak semono akeh. Iku terus jantunge ndek endi, ususe sepira, paru-parune sepira, kok ya iso urip kabeh. Sapa sing ngendalekno? Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah itu kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini kabeh atas kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Arase Gusti Allah iku ndek ndhuure banyu. Dadi niki mboten bahasa yang semestinya Bapak Ibu. Nggih. Aras niku singgasanane Gusti Allah. Loh, berarti Gusti Allah niku manggon tenggene singgasana, manggon tenggene istana. Niki nggih mboten saged diotak-atik karo akal. Wonten. Dadi ampun jenengan bayangno Ares niku singgasana koyok kerajaan, ana kursine sing gawedhe, megah, mewah, terus Gusti Allah lungguh angkruk-angkruk ndek kono. Niki lak akale menungso, pikirane menungso. Dan, jadi makanya sifatnya Allah itu mukhalafatu lil khawadisi. Allah niku beda karo makhluk, ora podo karo menungso, ora podo karo ciptaane. Jadi nek aras niku singgasanane Gusti Allah, yo aja dipadana karo singgasana nggone menungso. Lah terus piye ya mbuh ngoten mawon pokoke ora padha karo menungso. Lah piye kok kaya ngono ya ora piye-piye. Pokoke nek wis mikir Gusti Allah, zate Gusti Allah, aja diterusne, ditinggal ngopi ngoten mawon wis. Mergo atek diongan angen terus, dipikir-pikir terus, ya suwe-suwe dadi pedhot niki mangke. Jadi garis besarnya itu yang harus dipegang bahwa Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nonton. Wis ora padha karo makhluk. Nonton. Dadi nek piye-piye piye-piye ya wis ora piye-piye, wancane ora padha karo makhluk. Nonton. Wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Allah itu sudah menulis nanggone kitab apa saja yang akan terjadi. kulasaiin, segala sesuatu itu wis ditulis. Maksudnya ditulis niku direncanakno kali Gusti, Gusti Allah. Kulasaiin, segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini, kabeh wis direncanakno kali Gusti Allah. Kabeh pun enten tulisane teng mriko, tenggene Lauhil Mahfud. Nonton. Cuma nggih Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku nek cara cara sakniki ngoten nggih koyo komputer sing menyimpan data. Dadi nek dibuka niku datane sapa ae enek teng mriko. Dadi upamane kenek dibuka upamane Bapak Ibu nggih. Misale awake dhewe ngetik si A ngoten, mangke langsung metu jret si A iku umure pira? Rezekine piye? Nyambut gawene apa? Dadi apa? Bojone sapa? Anake pira? Niku pun enten kabeh teng mriko. Enten. Upamane anake ditulis teng mriko anake 11 wonten. Wong kene kok wonge kepengene loro ya jebol terus. Wonten. Wis ngombe pil kabeh jebol terus. Lah tulisane teng mriko 11 ya. Kalah karo tulisan sing pun enten. Wonten. Tapi tulisan niku ora kena dibuka. Wo kena dibuka ya enak. Wonten. Sing ngertos namung Gusti, Gusti Allah. Cuma tulisan-tulisan yang ada di loh niku, tenggene Alkitab utawa tenggene Adzikr niku bukan harga mati. Maksudnya bukan harga mati niku masih bisa diganti. Nek harga mati ora iso diganti. Wonten. Jadi tulisan-tulisan sing kata bafi dzikri kullasaiin itu bukan harga mati. Sing harga mati niku mok siji NKRI harga ae niku NKRI niku. Gak kena diganti wesan. Jadi tulisan-tulisan teng mriko niku masih bisa diganti. Nggih. Lah Allah ki ambak sing ngendi kok yamkhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang telah dikehendaki dan menetapkan apa yang telah dikehendaki. Ngoten. Dadi napa sing pun ditulis niku dihapus Gusti Allah ya kenek. Ditetepno sesuai dengan catatan ya kenek. Cuma awake dhewe niki ora ngerti. Ngoten. Lah gantine piye? Gantine lewat ikhtiar, lewat donga. Mangkane nek menungso niku ijek gelem ikhtiar, ijek gelem donga, niku mangke iso-iso catetan teng rika niku iso dirubah. Mangkane diperintah kongkon donga. Ngoten. Termasuk umur niku Bapak Ibu. Nggih, teng rika niku upamane catetane pira ngoten pun enten. Tapi kan wonten amalan-amalan sing iso ndadekno umur dawa. Lah wonten to nggih, mong sing dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge pengin didawakno umure, pengin dijembarno rezekine, fal yasil rahimahu. Lah wonten to nggih? Silaturahim. Berarti silaturahim iku iso ndawakno umur, iso jembarno rezeki. Nah padahal teng mriko pun enten tulisane. Niku saged dirubah. Wonten. Dadi upama ana wong tulisane teng mriko 70. Wonten. Mergo sregep silaturahim iso dadi 80. Wonten. Cuma nggih wong mboten ngerti 80 teng donya niku, niku asli tulisan teng mriko napa hasil revisi niku nggih mboten ngerti. Wonten, mboten enten sing ngerti. Tapi sing jelas menungso niku diperintahno ikhtiar, diperintahno ndonga, apa sing wis ditulis karo Gusti Allah iso dihapus ya iso ditetepno, ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Dadi ibarate umur wau nggih, jane tulisane 70, tapi iso berubah dadi 80. Ngoten. Tapi nggih mboten ngerti, 80 iku asli apa berubahan mboten ngerti. Ngoten. Sing penting menungso dikongkon usaha, usaha dikongkon do ndonga. Nten lho nggih. Dadi catetan-catetan teng ringko niku mboten harga mati. Nonton, lan harga mati lak menungso gak iso usaha apa-apa. Lah anane dikongkon ndonga, dikongkon ikhtiar, dikongkon usaha, itu bisa merubah catatan teng ngriku. Ngoten. Nggih. Dadi niki wa kataba fi dzikri kullasyai'in, apapun sesuatu yang akan terjadi, semua sudah ditulis kalih Gusti, Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan antu haditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun. Kaburat gede apane khianatan khianate, opo antu haditha yento cerita sopo siro, cerita akhaka ing dulur ira hadithan ing cerita, huwa kali utawi dulur ira laka marang siro, bihi kelawan hadis, kelawan cerita, musaddiqun iku wong sing benerake, wa anta kali utawi siro lahu marang akhaka iku kadhibun wong sing goro. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gede banget khianate. Dadi niki diarani wong sing nemen khianate, khianat sing gede. Nek awakmu cerita nanggone dulurmu, dulurmu sing kok ceritani iku benerno apa sing kok ceritani? Percaya. Sing kok critakno iku percaya. Lah padahal awakmu sing cerita iku malah goro. Nggih, kene cerita nggawetu, padahal ceritane niku goro. Sing kono sing diceritani niku percaya mawon. Lah niki khianat, kaburut khianatan. Gedhe khianate nggih ngeten niki. Wanjane lek cerita niku meyakinkan. Ngomongi sok blekutuk, blekutuk, blekutuk, so mau antep ngoten. Wong sing dijak omong iso terhipnotis. Nggih, iso percaya. Wadah asline mbujuki. Nggih. Wanjane lek sadurunge cerita niku duwe data sing lengkap kok. Nggih. Kadang wong niku nyun sewu ana sing profesine niku ngoten niku. Wes nek ngomong iso ngawalor ngidul ngetan ngulon wonten. Ngomong ku iso ndadekno wong sing diomongi niku larut dalam pembicaraannya. Tapi tibake mbujuki ngomong alor ngidul suwe-suwe mburine tibake utang wonten. Ya ono model ngoten ya. Bareng wis utang amblas. Ya ngomongnya ya wandus. Nggih, mangke seminggu kula anu wangsulaken. Opo enak ngomongnya ngoten. Sing diomongi ku ya katut. Tibake mbujuki. Nah, ngeten iki jenenge kaburut khianatan. Khianat sing gawedhe niku nggih ngeten iki. Oh, ngoten lho nggih. Lah ngene iki nek Ramadan-Ramadan tambah entek ganjarane nek Ramadan. Ora Ramadan niku nggih pun dosa. Kok Ramadan posone ning entek. Wonten ganjarane entek. Makane Kanjeng Nabi itu ngendika nggih, dadi kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Akeh wong sing poso tibake ora oleh apa-apa. Mergo napa? Ya mergo ngeten iki, ya mbawujuan ngeten iki. Nggih. Makanya Bapak Ibu sering kula aturaken, wong poso niku ora mung sekedar ora mangan, ora ngombe, tapi ya nyegah ngeten iki, nyegah hianat, nyegah bohong, nyegah rasan-rasan, nyegah elek-elek liyan. Ngoten. Wong niki ora poso mawon hianat niku dosane ya gedhe. Lah nek Ramadan malah ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Ngoten. Makanya ben aman niku Bapak Ibu, ben gak ngedabrus lae. Niki lak cerita tapi ujung-ujungnya bohong kan ngoten niku wae. Nah, niku solusine. Niku digawe turu, makanya dawuhe niku naumus shaimi ibadatun, turune wong poso niku ibadah. Kenging napa kok ibadah? Mergo nek turu terus ora nyelatu. Nek turu ora khianat, lek turu ora bujuan, lek turu ora rasan, makane turune dadi ibadah, makane poso benjing lim digawe turu ae. Nggih. Lah soalé lek melek terus nyelowatuan niku napa? Nah, solusine digawe turu. Ngoten. Tapi nek ndekne iso menghindari kaburut khianatan teng mriki dengan tidak tidur, melakukan aktivitas sing positif, maka lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngoten nggih. Dadi teng mriki disebut kali Kanjeng Nabi kaburut khianatan, gede khianate. Apa meneh kok nanggone wulan Roma Ramadan, ora mok gede khianate tapi yo ngentek-ngentek no ganjarane Roma Ramadan. Eman wis ora mangan, ora ngombe, tibake ora oleh apa-apa. Wonten. Nggih. Dadi niki antu haditsa akhaka haditsan fahuwa laka bihi musaddiqun. Dadi sing dijak omong iki lho percaya. Benerno. Tibake sing ngomong malah bujuki. Niki jenenge khianat sing paling gede kaburut khianatan. Pun kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera

menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat.

0: termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
8: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT
2: Radio Suara Jombang.

0: cantik.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki opo ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke trit.
2: Deja Production.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2020.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur.

0: Mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngene iki nek krungu basman mesti sumbar. Awas kon. Kadek ngidungno aku maneh kaya ngono cilono. Ciloko iso kok cilono lho. Tapi dek sugih saiki. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyokno rene. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dilin rono ya? Loh. Loh iki arek Jombang iki, Kepatihan Gang Loro nomor 11. Cak Slamet tukang sepatu. Halo Cak,
1: rasane lho.
0: Enggak kok.
1: Kok kene gak tau petuk tambah ngelok-ngelok ngelok.
0: Ayo kok tambah ganteng. Biyen biyen irenge koyo ngono saiki kok tambah bles.
1: Mari kobong.
0: Ya gak ngono tapi ya lemu ta.
1: Lemu.
0: Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Kok sepatu nerek mengkilat digosok apa iku?
1: Eh, godong jati.
0: Loh. Kan disemir apa disemur?
1: Semir, semir kok disemur ya apa sih lo?
0: Oh, disemir.
1: Semir.
0: Waduh kaos kaki e abang.
1: Abang. Sisian. Sisian lo.
0: Loh iya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Gak apa-apa kok kasakian ya.
0: Iya lah gak ketok
1: ta. Gak ketok.
0: Wah, celonone rek.
1: Wah, stil.
0: Mburi dedel.
1: Kecantol nang apa lo?
0: Lah lah apa nyantol-nyantol ae.
1: Empat bis.
0: Bis kok nyantoli. Apa? Becipto?
1: Iya, becipto.
0: Kak, bis sembarang lah, kak apa bis? Kak, bis ake ya saya ini?
1: Iya, ake macam-macam bis.
0: Bis Joyo ya. Tapi kak apa-apa. Ini kok anu cak? Iya, anu rodok merubut aja nih, kak ini ya?
1: Iya, bis lawas ya, Bu.
0: Kelambi ini, rek.
1: Apa?
0: Lengennya turung perapat. Lek lakar dodo pisan lek cekak-cekak pisan ngono.
1: Biyen iki lak wis lepas ta.
0: Iya.
1: Aku mundak dawa, cingkrang nang aku.
0: Oh, sing dawa tangane ya.
1: Iya.
0: Oh, tibae
1: salah. Kan tuman jasku mundak dawa lho.
0: Tibae tangane slamet dawa.
1: Oh, tak. Wasuh kabok kon.
0: Oh, kaine sing
1: mung jene mengkeret.
0: Orlojine lek.
1: Oh, dua api ya.
0: Wah, mandek.
1: Pegelo, pegelo.
0: Oh, otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Waduh. Lho drijine ali-ali ini rek.
1: Endi ali-ali?
0: Lah iku
1: ngawur ae.
0: Apa?
1: Caplak kene rek. Kok diketok-ketok ya apa lho kon gak ali-alian jare ali-alian.
0: Oh iya. Lah kok sakmene gedene.
1: Tak ingu arek.
0: Wong caplak kok diingu. Jajasan bae.
1: Wah iya sih. Nang Surabaya cak jajasan lho.
0: Kau ngkep ta ayam ini jajasan.
1: Ya enggak sih. Waktune sih kok.
0: Iki apa wong beduk ngene kok waktune.
1: Ah coba gak ono ra kepani gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh.
0: Iya mek iki ya.
1: Iya.
0: Tapi wapi cak dandane.
1: Wapi.
0: Lho ndo, jas ireng bolae putih.
1: Ketok-ketok ya, Kak.
0: Iya. Melok-melok, temen. Iki wis mbayar kabeh.
1: Kon isin-isin lho, tak gawe ngene selunas lho.
0: Lunas, tapi pernah iku critane anak wong sugih.
1: Oh, biyen.
0: Aku saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya.
1: Biyen lho sugih lho.
0: Saiki.
1: Melarat.
0: Ora. Biyen. Tapi pernah gak isanan iki biyen.
1: Oh, biyen.
0: Iya, saiki.
1: Isanan lho.
0: Lho kan. Lho kak ngono lek kepethuk kanca lho wis gadek ngomong ki lho dhuwit 1000, 2000 ngono.
1: Oleh ndi?
0: Lho,
1: kok oleh ndi aku iki?
0: Lho biyen lak ngono jare arek.
1: Biyen lah saya gak nyekel iku.
0: Tapi yo nyekel dhuwit prasa kuwi.
1: Kok niku. Iso-iso ae.
0: Dan delok semereng ae lho, ali sing jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya.
1: Dadi lek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho.
0: Iya.
1: Mesti gak nyekel blas arek kon niku.
0: Kak ngono apik rek jas rek. Iki dandakno pira?
1: Dandakno 8000
0: lho. Lho kok murah?
1: Murah. Misanan dhewe.
0: Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya.
1: Family-family kene lho.
0: Ya gak apa-apa.
1: Oleh keringanan.
0: Sak aku ngene sak jane aku petuk kenai kebenderan.
1: Apa sih?
0: Jange sambat dhuwit.
1: Sambat to
0: lho. Dhuwit kok.
1: Lho sambat sapa?
0: Sambat peno.
1: Rumah sama aku bab ya kon sambat iki. Lho tak nang bang ngono lho.
0: Lho kak ngono nang kanca dhewe mek didik ae pira mek 2 juta ae.
1: Gak kurang, Mbah.
0: Lho lak lek ana ya 3 juta gak apa-apa sak ning kebutuhan aku akeh saiki.
1: Kaya apa 3 juta iki?
0: Ya jange lak bangun nama mburi gitu
1: lah ada 3 juta piro lo saiki lokasi saiki kanggo apa cuy bangunan bangun saiki larang lah
0: nah, iya.
1: Kurang takon itu
0: ya lo anak 3.5 juta
1: wis temen tak
0: iya
1: wis temen
0: iya iku
1: duit bebekmu ya kan kene rong ewe gelebekan datak no jutaan kan itu
0: hari ini kaya dulu di safari
1: kone kolo
0: kamu no didi aja aku nyele 10 ewe jangan ngiring-ngiring aku
1: gak nyekel loh, gak nyekel
0: ngiring-ngiring kemanten
1: gak duwe
0: wah lah rek
1: cocok 10 ewe, 500 gak nyekel loh
0: Wis jas iki tak silih, Mas.
1: Lho. Iya. Kok ning ngambek kok apa? Wong jas tak eman-eman arek
0: kon. Wis tak silih rong dino mule. Mule mesti suweke.
1: Lho.
0: Anu. Mesti licine.
1: Wis gak iso, gak iso.
0: Oh, nyelok ngono gak oleh
1: sik aku lungon gak tak gawe lho, tak eman-eman lho.
0: Iki dandanan ndok niki.
1: Pengen contong.
0: Oh, Dek, ni sore ringin contong iki. Oh, penjahit apik nyene.
1: Penjahit apa kiri? Rekan contong iki penjahit apa? Sebelah lho.
0: Oh, sebelah.
1: Iya, rekan contong isore koyo kiri tok iku.
0: Gak ukurane karo aku gedhe ndi pundhae?
1: Yo gedhe aku kelemu.
0: Tek tangane dawa ni.
1: Dawa aku jek.
0: Tapi lek karo aku pasawangan aku cilik cuma aku.
1: Gak iso.
0: Aku iki nyolong petek.
1: Heh,
0: nyolong petek aku iki.
1: Nyolong liyane gak iso kan iku.
0: Ngawur. Sawangane cilik cuma lek karo peno iki pas.
1: Gak iso. Wong awakmu cilik lho.
0: Aku tak
1: lemu are.
0: Aku tak ndandakno nang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari, Mbok. Mbok angko sipiro mbok 50.000, Mbok piro?
1: Lah ndandakno rene lho.
0: Lah iku ukurane sik.
1: Ya ukuran awakmu dhewe lho. Kon tumon sing ndandakno jasmu kanggo awakmu ukuran wong liya ku tumon ta?
0: Lah enggak sih. Tak padha pundake. Pundak puno koyo pundak botol. Iki ringi seni to ae.
1: Kon tambangnya aku
0: sih. Sik jaitane jero rangkep iki.
1: Rangkep lho.
0: Oh, kesek ya.
1: Cocok-cocok lho.
0: Wis ta. Delok tok ngukur tangane sik tak ya lho ngene lho
1: lak diukur. Lho,
0: lak plek ah. Lho tangane lu kurang dawa sik tak jenjet sik.
1: Yo suwek lho kon iki. Kon jenjet kan wis memeter ya kan.
0: Enggak ngono, pas lho ngene pas ini Cak.
1: Lho ya. Pas tapi pundake wetenge.
0: Ya apa bareng aku nggae jas iki.
1: Api
0: yang besar ya. Ganteng ya.
1: Iya, kuning.
0: Ya tak sile seminggu.
1: Balik lo, kan mau nyacak tak nyelang lo.
0: Lus, kadung tak gawe, gak gawe tak gegolong-golong lo. Ayo tak gegolong-golong lo.
1: Ya. Waduh kon niku. Wah, ngrusak aku tok ae kon niku. Manis omongmu kon niku.
0: Diluk ae engko tak balik nang, sore tak balik nomer ring-ring.
1: Pirang jam?
0: Wis rong jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang me kanca dhewe wis.
1: Tak iki sing nyelang juk nang omah kanca dhewe
0: lo. Tak titip nome Basman.
1: Lho lah apa?
0: Ya engko aku lak selek kesusu ah, paling.
1: Kok usahmu mbek aku lah apa nang Basman.
0: Ya soalnya engko aku selek kesusu, paling
1: aku lek rono gak wani.
0: Apa?
1: Irunge muni. Dia aku mbek irunge Basman wedi.
0: Iku ben yo. Iku ben nyedam kaya ikan sengong. Gak apa-apa engko tak warai, ya.
1: Lah kok malah apa?
0: Wis tak warak. Cak aku dikon kartolor ini.
1: Oh ngono.
0: Biasa Basman takon, takon syarati. Lek takon syarati wis jawabane nedon rimo, ya.
1: Oh, takon syarati nedon rimo ngono ae.
0: Eling ah?
1: Eling.
0: Si upamane peno dadi aku dadi Basman.
1: Iya.
0: Ya upamane kula nuwun upamane.
1: Kula nuwun.
0: Lho kon mat ya. Lapor ini.
1: Ya kok Basman.
0: Oh, lah kon wis mencelek ngono.
1: Basman digoreng kena tagak.
0: Lho. Aku rene kon kartolor.
1: Oh, aku rene kon kartolor.
0: Lah perlu ne?
1: Ya kok Basman.
0: Kok sih balik Basman nih?
1: Jupuk siapa?
0: Jupuk jas.
1: Jupuk jas.
0: Mat kau nene jupuk Basman tak?
1: Pan kata tisan lo.
0: Mat lapor kau ini.
1: Kau kan kartol lo.
0: Perlu nih?
1: Jupuk jas.
0: Lah syarat ya mat.
1: Nedon rimo.
0: Nah jual lali.
1: Oh ya.
0: Syaratnya nedon rimo.
1: Rimo ya.
0: Ya wes ngono kok jupuk nawi Basman ya.
1: Iya. Ya wes. Sumi temen lo ya.
0: Ya wes kembali setol.
1: Iya
0: kembali setol.
1: Iya.
0: Nah iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayaknya kalau duwe sing penting namanya Basman. Ya apa? Tak rekodoy.

0: mulai mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya, wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok, sebab syaratnya wong urip cuma telu: urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku krembya-krembya urip. Lah panguripan nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, juruse nanggone ngurip-nguripi. Sing diarani ngurip-nguripi iki mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syaratte. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem ya apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ya basman sugih. Gak basman tok jenengku, ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti aku di juluk. Jare kate juluk, jenengku ana basman, juluk Selodono. Selo watu dono wewe. Dadi aku iku wong sing suka wewe watu. Enak awet.
1: Oh, dibalik yang ini kumat.
0: Kenapa gendeng tak kau lho?
1: Kena ngomong besok apa, Cak?
0: Ijen.
1: Ayolah, pokok ngomong dia kau naik uangnya.
0: Loh, ya Allah, pari gak ngerti nih rekaman hari ini. Gak ngerti nih aku ini ngomong soal uripku, uripku. Ya apa, tak mau ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, ngerti ya?
1: Saya ngomongin dulu nang jawab, kalau ada daya cek rung, ada bede kayak. Boleh kalau jengking, tak?
0: Dia ngentuk batukmu, kan? Kalau ujit jengking.
1: Iya lah, batuk apa, lalek ngentuk perung.
0: Tapi gak murah, kan itu ada lho. Gak tau merene liane ure-ure uang tok
1: ae. Kursi gini nih,
0: lho iya.
1: Lu gue kursi gading.
0: Masa, omong-omong kayak dalang, ngomong. Oh, awak kok dalan kok kulian.
1: Kursi apa iki wong kene?
0: Kursi pelitungan biasa ngono apa sih? Kursi gading gambar pencono. Lah ngebusuki gegermu ngono ah. Ngawur ah sembarang kok adakno.
1: Mejane ukir-ukiran.
0: Iya biasa antik iki waran Jeporo. Jeporo. Aku nek gawe iki
1: Jeporo ya.
0: Iya nyusul tukang Jepor tak kore ini.
1: Ya
0: Jeporo.
1: Ya lo tolong Naron.
0: Iya bayar lo. Kalau tolong aja, kalau tolong tak bayar kan?
1: Oh, bayar?
0: Iya.
1: Ya, saya ngadep susu, saya gak gelem.
0: Iya.
1: Ngadep kucing.
0: Kok ini berapa? Nang kucing-kucing.
1: Ngadep kucing? Kucing-kucingan itu? Teko apa? Kuningan apa mas?
0: Lempung. Ya biasa, keramik-keramik. Bahan keramik itu.
1: Keramik?
0: Iya, keramik.
1: Tembok, waduh.
0: Oh iya.
1: Ya cete hijau, ya abang, ya kuning.
0: Iya, kok motor tank. Kok tapi gendeng aku ini. Wong tembok abang ijo kuning perayaan ta kon niku. Wis umume saiki ngono sing antik tapi gak mbok seni ngono lho.
1: Kapan-kapan gak studio, Pak, Cak?
0: Hah?
1: Studio.
0: Wis studio?
1: Iya.
0: Tak sudi ngrekam kon. Wong kon bulet kono mang. Lah aku gak studio lah kon sing nyewa rekaman. Bulet wong kok ono rene. Kon iki apa sih kedugane lho?
1: Enggak, yang ngono aku merah-merahno kanca.
0: Terus
1: merahno kanca sing durung pernah.
0: Wis pernah, wis pernah awakmu lho toton dhewe.
1: Lho pernah bebek pernah ya?
0: Lho pernah bebek pernah sapa sih? Urip wis genah, wis pernah ngono lho.
1: Oh, bae yo pernah.
0: Yo pernah yo pernah. Omong arek koyo wagidin omong arek.
1: Kene aja aku sih gak tau rene, aku ono metundungi.
0: Lho, lah kon lah dikumpas apa metundung? Gak ngono, Cak, aku rene iki ono rempelune.
1: Ngene, Cak. Aku rene ono pentule.
0: Pentule lah macane aku ah.
1: Perlune
0: ya. Ono perlune.
1: Ngene, aku sambat dhuwit, Pak.
0: Heh?
1: Sambat dhuwit.
0: Ci uta.
1: Udel.
0: Kok kon niku apa sambat dhuwit iku maksudmu apa?
1: Ya wis terang-terangan cara kasar utang.
0: Oh, telat lho. Coba wingi tak tukokno ban jan.
1: Ban apa?
0: Lah ban kapal sepur barang. Ban apa ya ban-ban iki lho, ah.
1: Eh, ban apa sepeda apa motor?
0: Ya sepeda ya motor kanggo ban wong parkir-parkir ya. Iku nek bane wong parkir bledos njaluk aku kene lho. Are ngomong.
1: Oh, sing di montormu sing ndi?
0: Gak duwe wong parkir ah, katane. Motor sing di mana gak duwe kok.
1: Lah kok tuku ban.
0: Persiapan dhewe wong njaluk tolong ngono lho.
1: Wis gak kaget sak wong mek pira sih mek 1000.
0: Iya, Pak.
1: 1000.
0: Ndelok prejeng amu koyo ngono. Kono kadakmu omamu yo peyok ngono tak utak 1000 lho rumangsamu kono percaya ah. Modelmu.
1: Nek gak ono yo 200 ah.
0: Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong bodoh apa tak tukokno, bodoh tipi. timah, timun, timen.
1: Tijab,
0: tijab barang tak tukono.
1: Gak ono 200, lek gak ono 200 300.
0: Kono ndak ya sing ngono. 300.000 ya sing ngono iku.
1: Timbae iso ge dublek.
0: Nah, kan ngomongmu desak ae ngono gopo aku. Dublek-dublek. Kalau kaya aku dilokno. Untung-untung mari tak utangi kon. Ada ge ilokno aku.
1: 50 50.000.
0: Hah?
1: 50.000.
0: Gak ono lho. Kok wingi rene tak kei kon.
1: Wis ngecak peno iku mbek aku wis ngerti dhewe peno.
0: Iya, iya
1: Pak. Wis ngene ya. Aku utang lah kana.
0: Iya.
1: Aku njaluk dhuwite 10.000 lah jas iki ceklono. Timbang kecekel wong liya.
0: Kok njaluk dhuwit 10.000?
1: Jas iki ceklono.
0: Jas tak cekeli.
1: Timbang kecekel wong liya.
0: Timbang cekel wong liya.
1: Lho
0: nek ngene ono. Nek ngene ono.
1: Nang jare gak ono.
0: Guyon kok.
1: Ringis kok ringsang.
0: Ayo jas tak cekeli.
1: Aku njaluk dhuwit 10.000.
0: Ning ngene ono.
1: Wis kene nang iki lho, jas iki lho.
0: Ya kene jas e. Ya iki dhuwite ya.
1: Tapi dhuwit iku wong ngene tok kok dhuwit. Wong tangane ngene tok dhuwit.
0: Oh iki rekaman lho, rekaman lho. Kok ada nemain biasa ora? Ya nemen video tok uwong lho. Oh niku tak tok. Iki tembung saupama lir pamane. Asung lir akeh tumane. Ngono.
1: Ya ya kene kene.
0: Ya, jolali ya. Jas tak cekel kok njaluk dhuwit 10.000 tak kei. Tapi ngerti yo.
1: Iya.
0: Sebab duwe iki.
2: Radio Suara Jombang.
3: Lah yo aku nek eling-eling uripku ngene iki yo getun aku. Biyen nurut wong tuwa yo gak koyo ngene lho. Anyene sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma yo ngono, biyen iku ditari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tak pikir gak sesuai ambek aku. Ditari mana wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku wae adem. Mele dhewe dadak oleh gajah uling. Gletek ale wong Kepatian ya.
4: Lobang.
3: Repot ya apa kan jane wis kadung jodho. Engko gegero bendina ya percuma barang wis dadi. Kayak ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampe yamine gak nok mule. Kate jajasan barang curiga aku. Kemana larinya?
0: Apa kas? Kok ngomong kemana larinya? Rumah sama aku ki pelarian ayo po.
3: Ya gak ngono, sama ini pamit sediluk sih. Kok sama yamin ini teko-teko ndi?
0: Wong kendaraan ini kok macet. Menungso mana gak macet toh? Eh?
3: Mancet alasan ini, ini krian yo, macet.
0: Ya mampir nih, ngonare-are sih. Konco-konco sih kok.
3: Dijanji jam rolas itu teko lho. Krian macet. Kok mesti krian eh sing macet sih?
0: Kok mesti dirasani gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta koran ta senyum simpul liyane merengut ae mulane rezeki macet kan iku.
3: Alah ya gak mergo ngono panjene sampean ku ya jejodohan tambah suwe iku tambah nyalahno aku tok.
0: Mergo kon ceriwis.
3: Iya panjene ngene salah rewel. Tambah tua kok gak tambah tenang, tambah pencilaan.
0: Rumah samu aku ki arek cilik tak kok pencilaan niku.
3: Lah
0: aku ki njogo nama keluarga iku sampai dicacat karo liyan iku tak hati-hati arek pencilaan iki lho.
3: Aku lho kuwatir sampean iku lunga nek jajasan barang be tak kena pengaruh koyo biyen koyo arek-arek.
0: Lho pengaruh sapa aku?
3: Tak tau sampean diwarate ora gedhe ngono samblas ae.
0: Tarap gede ku tarap yo apa sih? Tarap kebanjiran iku tarap gede.
3: Mbok wis tenang-tenang wis ndek omah wis duwe perusahaan sepatu. Mbok iki.
0: Wong macet ngene lho, sipe gak nek ndandakno rek, kon jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi sak pikir ya wong ndandakno.
3: Bae lapo?
0: Nyelang ngamer.
3: Ya gak apa-apa sih wong nyiri.
0: Nyelane ya ngono jam 09 tok-tok gak nek ndandakno, njaluk paku. Ate gak tak kei iku ya apa jenenge tangga, tak kei langsung terus entek ngene bekakas iki.
3: Hanya nusum-nusuman, delok nek jange riyo.
0: Napa?
3: Tak kualan sampean.
0: Kualan apane? Utangmu iku sing nagih kualan iku. Oh, abang kredit sak bendina mrene iku. Ngapa ember apa panci sewek rantang.
3: Oh. Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman.
0: Nang ngono. Kualan om ditagih abang mrene kok warna aku nang pasar padahal gak kondeluk bendine.
3: Sampe ngisine.
0: Oh, kowe. Ati gak tak kandhani iki yo apa tak kandhani. bojoku kebacut anjene.
3: Jok ngono ta, ngene-ngene ana eleke ya sampean katut.
0: Katut tapi kan tahu lapor aku, Mas aku nyelang utang panci tahu ta. Ben sewek tahu, telonyar telonyor arisan didol.
3: Ndoh.
0: Wayah nampa aku tolak-tolak. Endi kasar-kasar de tanggal iki, waktu nomor iki tampa.
3: Lah, nanti ya tak dol ge apa sih?
0: Dipangan rendengan iku arisan ndi jare ngono.
3: Lah
0: yo parah-parah lho ngono iku.
3: Wong mesti rendengan yang njaluk jas barang.
0: Ki tak jagakno kok tege nyarutan jas iki malah. Gak karu-karuan aku iki.
3: Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah.
0: Ngkon yo padha ae.
3: Lah apa?
0: Nglencer brai udan dewer gak nandur-nandur brai. Kudu kate amblas tak kate brani aku kon niku.
3: Lah apa masih aku brai lak ndok omah sih.
0: Brai gak pokro gak karu-karuan. Lho, centing iku pirang tahun gak tumbal. Sampe ngelinting iku. Masa ala kas kas kok untung oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok.
3: Kok iso lho. Sampe nek arek main dut ta penggawe aku ngono soro.
0: Soro apa jane kon niku wis gak entos apa-apa kopro sembarang kali.
3: Lho.
0: Wadah dadah blok to. Kon gak tau sikatan tak kasuntung Mas. Aduh mbok, mbok di bojo kok sekuning gak karu-karuan ini.
3: Ya mbok, ngilang aku kuning. Sampai ini kan ganteng entah. Mau sampai ini ya gak kuning.
0: Aku elek kas, tapi manis ini loh kas.
3: Manis apa, kayak sinyo kecemplung tir ini.
0: Aduh lah kecemplung gak kentas ini.
3: Gak gelem ngocok disik.
0: Kocok ini gak gabe kocok ini.
3: Keton aku biar orang lo gelem aku dilamar orang Perancis itu.
0: Temen Perancis gendeng yang ngelamar kan itu.
3: Gak iso, njok wete oleh kepatian.
0: Iyalah, paling-paling dirapi wong terus sing terus bingung nek nengah. Gak semule kok sing
3: rapi. Jenenge lah turis timbang kepatian ati oleh nduk terminal.
0: Lah jane kon gelek numpak bis. Mulane gelek petuk mbek aku.
3: Iso. Ana wong nenggone terminal. Diawe.
0: Diawe ya moro. Karo lek gak moro ngono diawe ya moro. Aja nih kau jauh kudu karep lah dadah.
3: Ya lumayan saya timbang bayar. Aja ngono. Undangan apa undangan ku?
0: Lo layo menit ta?
3: Ya iyalah jasa ku di cari di Basrekno.
0: Lo emang tak basa tak jopo tak gawe nembong di selang kancaku.
3: Ya apa?
0: Selang kancaku.
3: Oh nui ku koncone wis bagian rotor-rotor toh ay.
0: Apa nih dorot-dorot tuh gak gabung kok apa-apa kok
3: bukti nih wong jas kok sile-sile no jas iku jas larang nek lunset iku nang Basra ya bayar
0: iku perlu aku ya seneng tolong nang konco ngono Lukas sayang
3: tolong iku ya waduh ngomong sayang ketemu pirang poro
0: maksud tau tak
3: karo sayang-sayang kok tabokan
0: eh iku tak jaga nih cengkali lama tuh karek beras-beras rewel kan ya
3: siapa sih ngene iku
0: ini kanca aku dewe kartolo
3: pancet lah ya kumpulan nih
0: pancet ini grupe ya ganti liya gak enak ngono lho.
4: Oh, terkaruan.
3: Cukun, jaseng cukun.
0: Wah, kok janji mek Kartola wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki.
3: Paling gawe pamer, nemenung nang terop gawe jas, jas liyan nek pamerno.
0: Lah, terserah Kartola ta, wong sing pamer dudu aku.
3: Cukun. Meneh dikae.
0: Meneh dik.
3: Ga iso. Cukun saiki.
0: Gak cukup ya apa?
3: Ga usah melok meneh aku dal dhewe.
0: Alah, boleh melok boleh.
3: Gak iso, ngaku wis kadung brai kok.
0: Jadi aku gak jajasnya gak kenjak?
3: Gak, makanya sampe gak kena sandangnya api.
0: Sandangnya apa?
3: Ini keluar keluar peti anggrem itu loh.
0: Terus sandangan apa aku coba tah?
3: Pakan jaran itu loh gain.
0: Terus terus kan singgung siring itu tah?
3: Gak iso, aku loh, jas sele-sele no kok teko, nang ada yang suwek itu ya apa?
0: Wadadah, gak ada, tak semen.
3: Alah, gak kena ngono.
0: Kartola kowe nyelang hati-hati.
3: Hati-hati apa? Hati-hati ku nek wae dhewe, nek wae wong biasa gak gladrakan, ngerti?
0: Wong biyen tak selangi sarung mulai ya bengkak kabeh kok.
3: Ngerti.
0: Tapi lak sarunge sebetel.
3: Apa maneh saiki jas?
0: Iki ya wis memet iban. Ya tak jupuk ya, mbok timbangane. Jajasan ya nang sale to. Racing api.
3: Sandalku gak dipaku iku. Jan digawe.
0: Lah iku paku usuk nganggur loro iku. Paku ngarep jomplang kon ya.
3: Nemen, bojone tukang sepatu sampai sandal koyo ngono gak direken.
0: Wes kon nek dressing apik lho sampai gak apik metu tak mutak.
3: Ya.
0: Gua kok jerongkok nduk.
3: Aku gak sampai menjatuhkan wong lanang gak sampai.
0: Kon meneh ben nek brae ku sing hati-hati sing apik, nek gak dikocok nyelang koco, gak duwe koco tanggane gak ono ya iko sumur to.
3: Lha apa?
0: Wis lambe pun doweh. Pekuwenya
3: sampai tanggane.
0: Bagi san ciu-ciu tayo coba mau lu kebuah gong lu.
4: Aku kadek ya,
3: domen. Iya, aku

0: Sembarange. Anane mekro iki netet lambekan ngerti ya?
1: Mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun. Lah iya jos mari cekel ya wis
0: ayo. Lah kok njaluk takeki lho kon keponak aku ah.
1: Heh? Lah salahmu dhewe kok keki.
0: Lho anane takeki kok lak ngomong ta. Jos iki cekelen tak cekel cek.
1: Wis kok cekel.
0: Wis.
2: Ya wis.
0: Dhuwit mah lho dhuwit mang jowo-jowo wis takno.
3: Dhuwit keteke endi dhuwitmu keteke endi?
0: Lho iya takeke endi mang dhuwit mang.
3: Wong lalian yo.
0: Dhuwit sing kon gawa mah lho 10.000.
1: Wis entek wis entek.
0: Lho wis entek.
1: Iya.
0: Lah nek ngene gak trim. Wis jelas
1: lah gak trim tenan.
0: Apa nak nak? Aku cekak ya, aku gak trim temen aku nak kena menan apa nak menan?
1: Eh kata nandi?
0: Aku kata imo.
1: Nandi?
0: Nang Agraria. Iku nang kantor pos.
3: Iya kan? Oh, kata apa sih?
0: Eh?
3: Gua gak terima. Iku lapor kudu nang ngene perhutani, ngerti ya?
0: Hah? Lapor nang bapak Sanusi. Bapak polisi, nang kantor polisi aku.
1: Kok katuan ya, Bas?
0: Wah iya katuan. Iya katuan, katuan. Desa, kampung, orang yang ngurusi iya. Ojo persoalan ini meningkat
1: iya.
0: Lapor nang Pak Lua. Eh, Pak Lura.
3: Oh, no.
1: Lapor no?
3: Setuju,
1: setuju di lapor no?
3: Setuju,
1: setuju. Pernah setuju?
0: Iya, lho, kok pernah setuju ya, sih? Aku sih lapor, mesti setuju, nih.
3: Ayo lapor, ayo lapor, lapor,
0: lapor, lapor, lapor, lemu aku, wak. Tidak, no.
3: Oh, omay rota.
0: Eh?
3: Wongnya alir, rota omay.
0: Loh, biar lah kone, lho kukupan kone.
3: Terus ngale, pindah, rota.
0: Pindah nanti?
3: Kok bengong.
0: Lah pindah nanti?
3: Loh, biar nanti, biar.
0: Lho kukupan?
3: Bisa ini duk kawana kone, simo.
0: Lu lagi minggat aja, lu lagi. Tak no, wis, ntar nanti, tak lapor.
1: Waduh, dilapor, noy.
3: Nah, ya apa lagi lo?
1: Ya, ya, ditut, noy, kan.
3: Monggo, mawa.

0: mampune pakaian ngene terus udeng-udengan. Eling sesepu desa kene. Panjene repot aku. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit ae. Cari wong tua-tua wedhus iku nek kena penyakit dikongkon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lamuke ilang. Wis tak kena bediangan tak obong-obong anake wedhus kobong. Ngai-ngai kanca situ.
1: Gran,
0: duh, Kondri,
1: teko aku telat kan.
0: Ya wis gawe tari.
1: Gak ngoyo-ngoyo.
0: Iya, iya.
1: Awak dhewe iki ya.
0: Ya apa sih? Genah aku kepengin ro ya. Wis ta?
1: Ngasak nambahin burung-burung. Ngene lho, aku mang sakjane budal lah gale mamat.
0: Pon gale mamat kok dadi opo ri?
1: Lho, kemajuan kan.
0: Kemajuan adik mama
1: bae. Pada umumnya nek nyeluk lak mesti mak ta. Heeh. Saiki dile mama. Anakku saking nyeluk aku kan papa.
0: Dadi opo kan?
1: Lho, aku kan keturunan Cina.
0: Ih, sabari.
1: Aku kalu pikir lho ta.
0: Apa ya?
1: Gauman.
0: Apa?
1: Oles paru.
0: Ih, mongkon anek wa garimu nare.
1: Kok dhisik ta? Kok niki dadi opo sih sakjane ngono? Aku kon jak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau sabari ambek sokran kekancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jange kon rabi ta.
0: Lah aku rabi kon niku durajak.
1: Wah, ora. Ya gak usum keran olah ana padha lanang terus rabi-rabian.
0: Lho ngene lho ri, kon tak jak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon.
1: Terus aku kon gawani buku ambek petelot ya.
0: Iya.
1: Terus kon tiap-tiap ana wong dodol kolas kon jaluki karcis. Dodol kolas kon jaluki karcis. Terus jabatanmu iku apa? Coba.
0: Lho wong dodol kolas iki gak oleh nang ngene pinggir embong ngene ri, nang pasar. Nang pasar gak apa-apa. Wong dodol kolas nang ngarepe omahe wong.
1: Kon kok jangan-jangan diteropong mek masyarakat.
0: Lah kok dadi
1: opo? Dilereni lho ya.
0: Apa?
1: Dilereni.
0: Lah kok dilereni?
1: Lho, lha kon dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng?
0: Wis meneng ta, kon terus jawane opo kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku nek tangan.
1: Ya saya gak mangan iki kan.
0: Mangan kok mangan.
1: Terus ngalor ngider kelentang-kelentung opo gawe omong ngene ketok
0: iki. Wis tulis wis kon tulisi kabeh ta?
1: Nulis apa gak iso iku.
0: Kon iki nulis gak iso.
1: Ha wingi nang wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok.
0: Apa jane kon iku wong buta huruf kon iku? Gambar bojo iso kan?
1: Oh, kok iso? Lah apa bojo digambar?
0: Apa kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon tekan dikon.
1: Sangu iki mang mlaku wis entek sangu 2 juta lho.
0: Heh?
1: Sangu tok entek 2 juta mlaku iki mang.
0: Durung-durung kon gedhekno sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya.
1: Lho, sebab iki sing kok uletane iki alam pikiranmu ta sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku sapa jari awakmu.
0: Iya, tapi 2 juta gak tak tekor iki. Dodol omah.
1: Terus ya apa iki? Apa ngene ae awake dhewe?
0: Wis iki.
2: Lun. Ula, Pak.
0: Ana ular iki.
1: Ula. Ketu ula iki.
0: Lah iki ngomong.
1: Iki
0: ula, Pak. Mat. Ula.
1: Kowe kula
0: kan. Ula, Pak. Oh, mentas sik dobe rek.
2: Mboten wonten potongane ngeten, Pak.
1: Wah, ketekan wong iki adu nasib, Bro.
2: Kali kula mawon. Niki pun dreken mboten kanggo kok.
1: Nggih, pancene kula niki tunggak kok.
2: Kok ngomong kali Pak Lurah niki kok.
0: Aranmu sapa ya?
2: Kula Dasman.
0: Dasman.
2: Nggih.
0: Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man? Man, Paman. Eh, Man, aku melok, Man. Tak enteni penuh gak ceko, gak ceko.
2: Ngomongane boleh kaya neraka ngene.
0: Aku takoni menengae.
1: Ngomongane kaya citraksi kan.
2: Omongan sampean boleh model ngoten, selumran apa?
0: Lah kon tak takoni yo meneng ae.
2: Anane kula mriki niki ajenge kempot. Selop. Sekrop.
0: Iku salah. Kon mrene iku mono jange perot.
2: Kula mriki ajenge moncrot.
1: Eh, ngomong diatur. Ngomong diatur.
2: Nggih, Pak, nggih.
1: Waduh, jek cerbok-cerbok apa ning ngono.
2: Lho, mboten nang iki. Bubuy mari gopo kok berarti ngomong kalah
1: sama apa ceprot barang
2: ini niki lho Pak Lurani lho bubuy
1: sing bersih ngono ta
2: lek kula bersih lah mriki ngaiti mawon
0: gak jane kon iki lapo sih jane lapo sih
2: niki lho kondone lho
1: oh repot
2: oh nggih Oh, ilat sampean ngoten. Lapor.
0: Oh, lapor.
2: Nggih.
0: Lah sak durunge kon lapor tak tulise.
2: Nggih, nggih.
0: Iki engko perbali tak langsung nanggone atasan.
2: Nggih, atasan.
1: Sebab iki laporanmu iki tergolong 1K.
0: Iya.
1: Daftar itu daftar 1A.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Dadi daftar 1K kon nek nyeluk bojomu kudu mak. Yo. Rekor tergolong wis tuwa.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih.
0: Kadhe celuk mati, mak.
2: Mak nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Kuwi ajeng mriki Minggu kok tek tutup pas Senin. Kuwi dina Senin iki kuwi mriki. Senin aku.
1: Ya apa kira niki kan?
0: Tak tulis

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, kita sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itu nasratul mustaqim, billahi taufiq walhidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Hukukun fil awqati wa hukukul awqat. Piro-piro hae Gusti Allah fil awqati ing dalam piro-piro waktu. Wa hukukul awqati lan piro-piro hae waktu. Hak itu ada haknya Allah di dalam waktu dan ada haknya waktu. Haknya waktu untuk ubudiyah kepada Allah. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah tufiya 709 hijrah. Kukukun utawi piro-piro hak, yani hak Gusti Allah, fil awqati kang ing dalem piro-piro waktu. Iku yungkinu mungkin apa kodohuha ngadani hukuk. Hak-haknya Allah di dalam waktu itu bisa dikodok. Wahukukul awqati utawi piro-piro hak-e piro-piro waktu. Iku layum kinu ora mungkin obo kodohuha ngadani hukuk. Idma min waktin krono ora ono saking waktu. Yaridu kang tumeka opo waktin illa walillahi angin iku kedue Allah. Alaika wajib ingatasi siro opo hakun hak jadi dun kang anyar. Wa amrun lan perkara akidun kang kuat. Fa kaifa takdi mongko hale kaya apa takdi ngandani sapa sira fihi ing dalam waktin ngandani hakka wairihi ing hakke liyane waktin. Wa anta halim tawi sira iku lam takdi ora nekani sapa sira hakka dae hakke Allah fi ing dalam waktu. Al-Hikam hikmah yang ke 199. Niki dikutip saking kitab Iqadul Himam Fisarhil Hikam Sohifah 376 sampai 377.

hak-hak, ada hak di dalam waktu, ada haknya waktu. Hak di dalam waktu itu adalah ibadah-ibadah yang waktunya sudah ditentukan. Hak di dalam waktu itu adalah ibadah-ibadah yang waktunya sudah ditentukan. Contohnya sholat fardu yang ada lima. Sholat subuh waktunya itu. Sholat duhur waktunya itu. Sholat asar waktunya itu. Begitu juga maghrib dan isya. Kok waktunya sudah ditentukan. Semonoko sholat qobliyata subuh waktunya itu. Qobliyata duhur, ba'diyata duhur waktunya itu. Qobliyata al-asyar waktunya itu. Qobliyah maghrib, ba'diyata maghrib waktunya itu. Qobliyata isya, ba'diyata isya waktunya itu. Poso waktune waktu Ramadan. Haji, umroh, zakat. Ini adalah kewajiban ibadah yang sudah ditentukan pada waktunya sendiri-sendiri. Itu namanya hukuk fil awqat. Hae sholat subuh. Sholat subuh hae Gusti Allah, kulo sampean kudu madhep ning Allah pada waktu subuh itu. Ternyata oleh turu kebablasan. Oleh turu kebablasan. Jam 8 lagi tami. Nah, itu bisa dikodok. Di hak ibadah di dalam waktu yang ditentukan itu bisa dikodok. Toto kramane kodok ada. Nek pancen kodok iku krono undur. Ini menunggu subuh lagi boleh. Kono udur ya. Apa karena sakit, apa karena apa, karena udur. Dikandani ngenteni subuh maneh boleh. Tapi kalau tanpa udur, begitu bangun cepet ndang kodok. Jangan ditunda-tunda. Lah kemarin pengajiannya ihalatul amal, menunda-nunda amal. Jangan ditunda. Mula Bapak, lanjengan subuhku sok udur, sok ora udur. Sing udur upamane kelonjangan ngombe obat. Ngombe obat, obat-obat sing gampang no turu. Jam rolas bengi ngombe obat, sek turu. Subuh adzan gak krungu. Yo gak ono sing nangek no tangi jam 8. Itu namanya udur. Udur. Nah kalau udur seperti ini, jam 8 tangi langsung dikadani lebih baik.
seandainya menunggu subuh lagi boleh. Tapi kalau tanpa udzur sembrono, tidak boleh menunggu sampai subuh lagi. Contohnya subuh wis tangi, krungu adzan wis jawabi adzan barang, lah kok meremaneh turu. Lah iki jenenge tanpa udzur sembrono. Ah niki begitu bangun apa jam 8 apa jam 7 iku wajib cepet-cepet ndang kodho. Poso ya ngono, waktunya ditentukan. Poso-poso udur ya mokel. Nah, iki akeh contohnya akeh. Kaya wong wedok penuju poso datang bulan udur. Ah nanti dikodok Sawal, dikodok waktu Dzulqa'dah, dikodok waktu Dzulhijjah. Ini namanya hak ibadah kepada Allah pada waktu yang ditentukan itu bisa dikodok. Kalau haknya waktu itu tidak bisa dikodok. Waktu ini maksudnya bukan waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang, bukan. Bukannya waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang, bukan itu. Kaya mau asar jenenge waktu lampau. Sekarang jam 9:30 waktu sekarang. Engko jam 12 waktu akan datang, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud waktu itu adalah ketentuan Allah yang diberikan kepada hamba pada waktu itu. Ketentuan Allah yang diberikan kepada hamba pada waktu itu. Kalau Bapak, iki jumlahnya ono papat. Ya. Ono waktu iku diarani taat. Ono waktu iku diarani maksiat. Ana wektuku diarani nikmat, ana wektu diarani baliat. Itu kalau ditinggal enggak bisa dikodok. Enggak bisa dikodok. Contohnya para bapak. Lonjengan sakniki. Waktu ini jam 9:30 kurang 5 menit. Ki waktu ne kulonjengan sak niki iki taat. Taat ku ibadah. Soalnya kulonjengan sak niki niki ngaji. Kulo maca jangan ngrungokno. Iki jenenge ngaji. Thalabul ilmi. Thalabul ilmi niku jenenge taat ibadah. Iki jenenge waktu. Di waktu kula sampean sak niki niki ibadah taat waktu. Ketentuan Allah yang diberikan kepada hamba datang kula jenengan sekarang ini adalah taat ibadah. Nah, ini ada hak untuk Allah. Hak apa? Ubudiyah, ngawulo maring Allah.
ngawulane ya apa? Ngawulane ya lo panjangan sakniki kudu ngelingi bahwa taat niki semata-mata hanya anugerah Allah. Waktu sakniki klonjangan niki pas ibadah aja rumangsa duwe. Aja rumangsa aku bisa ngaji. Aku bisa mulang. Aku bisa ngrungokno iku ngaku. Iki mboten pareng. Ten pareng. Kudu rumangsa ibadahku iki anugrahe Gusti Allah. Anugrah. Anugrah iku peparing, peparinge Allah. Bapak-bapak, kula panjenengan wektune Jumatan. Niki diparingi saged budal Jumatan. Jamaah Jumat budal ning masjid. Iku jenenge wektune kula njenengan niku taat ibadah. Iki tata krama ning Gusti Allah ora oleh ngaku. Iki penggawe Jumatan. Ku kaoleh kudu rumangsa ini hanya anugerah paringane Gusti Allah. Nek rumangsa ya kaya ngeten iki mboten sampean lakoni gak kena dikandani ku. Tak kandani besok Jumat, sok Jumat ana dhewe. Nggo tak lakoni asar, asar ana wektu dhewe. Enten piyambak bapak ubudiah teng Gusti Allah ada sendiri. Hati saiki nggih niki kudu disyukuri rumangsa aku ngaji iki anugrahe Gusti Allah. Nek ngepasi saged jamaah salat rumangsa iki sembahyangku iki anugrahe Gusti Allah. Para bapak, niki tata krama. Kula sampean tak contohno salat. Salat jamaah. Apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Apa Jumatan. Wong salat iku butuhno ilmu. Salat tidak akan sah kalau tanpa ilmu. Ilmu iki pemberian Allah. Bapak-bapak, tidak ada ilmu tanpa pemberian Allah. Ilmu. Wong salat kudu duwe kemauan. Kemauan itu namanya irodah. Loh bapak, jamaah salat subuh, jamaah salat duhur gak akan terjadi tanpa ada kemauan. Kalau dirasa no dipikir, enggak akan terjadi tanpa ada kemauan. Kemauan ini juga pemberian Allah. Sholat jamaah ini tidak akan terjadi tanpa kemampuan. Kemampuan awak sehat, ada kelonggaran waktu. Ini pemberian dari Allah. Kalau penjengan sakit ngelakoni terjadi jamaah sholat subuh, jamaah sholat duhur, ini adalah hanya taufik pertolongan wal hidayah petunjuk dari Allah.
Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, tidak mungkin melakukan jamaah. Wan alon pak, paham ya? Paham ya? Dia ngelakoni sholat, iku kudu duwe ilmu, pengetahuan, ilmu pemberian dari Allah. Wong lakoni sholat, lakoni jamaah, kudu duwe kemauan, iroda. Iroda ini juga pemberian Allah. Tidak ada kemauan, tidak mungkin. Juga harus ada kemampuan, al-quwah, kemampuan. Tanpa kemampuan tidak mungkin, para bapak. Juga membutuhkan taufik. Taufik itu pertolongan Allah, hidayah, petunjuk dari Allah. Wis jumlahnya enten 5, okay. Ilmu dari Allah, kemauan dari Allah, kemampuan dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kemudian wujudlah perbuatan sholat jamaah. Iki hakikatnya hanya anugerah dari Allah. Anugerah. Ojo di aku. Ojo di aku. Jadi anugerah dari Allah. Iki namanya haknya waktu. Waktunya apa? Ibadah. Sing tak contohno niki, ngaji niki waktunya ibadah. Ketentuan Allah yang diberikan pada waktu itu. Lah sakniki kula njenengan diparingi wektune ibadah berupa ngaji. Para bapak dawe kanya Nabi neng Abu Dzar. Abu Dzar nek awakmu budal ngaji golek ilmu. Sebab wae iku nilaine lebih gede katimbang sholat sunat 100 rakaat. Ya kula njenengan ngaji niki lho ngaji niki. Sebab mawon. Sebab bab apa? Bab al-hukuk fil waqti dan hukuk fil waqti niki sebab. Niki nek umpamane dinilai iki lebih besar daripada ganjarane sholat sunat 100 rakaat. Kaya-kaya kok gak mungkin nggih. Kok jangan sholat 100 rakaat. Nggih. Ah wong traweh dinyang. Wong traweh ku piro dinyang kok. Ah niki ngaji. Dadi niki ibadah. Luwe gede maneh nek duwe tata krama kaya iku. Iki dudu amalku, tapi iki sejatine amale Gusti Allah sing ditemplek noning awakku. Tambah gede maneh, ora apa. Nggih. Iki jenenge ubudiyah. Ubudiyah iku tata krama sing sampurna. Sing diarani ngemawula. Ora usah arep-arep ganjaran, gak usah. Ora duwe amal kok njaluk ganjaran. Nek njaluk ganjaran iku jenenge kuli. Lha bapak. Ana wong gawe masjid iku tukang ambek pembantu tukang. Tukang ambek pembantu tukang. Niku tiap 6 hari digaji. Saiki tukangku sedina piro? 100.000. Pembantu tukang piro? 75.000 pembantu tukang. Tukang piro? 100.000. Benku ente